0: No, aquí estoy agotando, pero es más, ni más malo que nada para ir a tibu. Ni te hablo más. Y la tema con Anya Gauti, te con la tibu. Mat a que mat la tibu por la polla de yugo, ta con aquí no ya caído en mat mat que mat toca con ni. A con que yo tau ni acto. No na book yo. Pia gaya hasta ni te con blue ya, ya tu la ni yo, y lo ni a mi a hinget ni. Takutau juga dengan yo iluat ni. So tak ku ilu liluk tangit. Cita wak hemat tangit mata angin roti iluat ni. Kalau ihu mak kong yang ni. Dunia hemat tangkap tegak bawa suta. Gabung mata kat kuki nau yang ni terbaca kait tip mata antnya tu dengan yang mutuah dengan yang tu ni ubah gu. Ihu mak kong yang kang yang suta. Ketika juta ulau kalu tipi ni nadi nu takutau juga nu tuah yang mengata. Nalun ay ay na yakso ta so ukiya kami October mi katiman na kalagup ta akitiyu tino yako ta sa lugar na mo katiman na kagumagup ta utay kani yung kauhiyo na yakto ng lwita makwa
1: namurli ila naukurli ni namo atoka ng hugasak kiyurli
0: ni la ibulok tiyo sa mga kano katiman juta ulaw kalo tipihin ni tako kinaw yat Tukak di tahu lihat mata ingin itu no bila kaya ngoyo no so maliga leh ngoyo iluan kati mat juta ulang lu ni ma ministro kati mutau kati mat juta ulang lu ni kingu ni aku tu kihin nak kena layak tu namu namu tukak na mengata kihin ni tak kau tak jua ni amiga kenya kaya bu ikpikin lah ikta bu gabu mau suta an ya tu lagi ngoyo iluan ni am ahingit ni Pijak ayah kerja buka kotak juga, kami hutan ni orang macam.
1: Tinggal lepas kami, taman na kating aja karnek, katut jihati gigi aja karnek. Canada ni Canada, usila tani lo, uha usil valley tu in nama. Bila waktu mereka itu aku ICC, buka di mana kapti lo kita mana halun ni. Taman na lo tu sahat dahat Alberta, Canada ni lagi sahuguma. Gunir ningan ni hanok le taman nakatu jihati gin hanu ilinga ge tokit yo
0: ila atau he khati gi tu luang na katu ya khati gi tu luang taman na atu ta utang ninga ik pigit lai ta ap ti go pila rang ma iluan so canada o iluan ni abik tok he ma new yo ila taman na pila khati gi tu luang na atau he khati gi ninga taman na ikai ju ta lai ta man pila rang ma iluan ni pigit tak he ma ku taman na abik tok he ma new yo canada o iluan ni takun na ya op ti go man atau heo katigin nang ni ipiguhud lang ito gud tahan hebo lakta juwa kaya bukar ni pila ka kuwa ang nalak ti sugu ay ba katakang nalak ti sugu may liga kuga mo makumit ni o ta kuwa o kumay tumitigo may ak ti sugu nao ku ikayok tulua mga aptigo nao ku atau heo katigin kainak tulua kita taman na o kao hekit takhe mababut manunabuk minga akhuta nunabuk government minga akhuta kano Ika yowal lagi tuhut. Inu tu lu aku ngit nanti juga bawa tokakut. Uku atau inu ni pihak tinggi yang ngit. Ika yu tau tang mik mata tau taman nak. Okau hari dia mik tak hema bawa Uki ok tak tu haput dia uki akang ni ada mik kanu tu tinggi lu inu. Ihu mugi akang mik mata tau. Inu itu pihak tinggi yang ngit tak ku tau. Ilagi dia uki akang sudah tau. Ini pihak tinggi yang ngit. Atau hiu katingin nam. Kayu tau juga tak mana lah.

0: tomisun ni goha o sa halau mo jui kati mati lewit ila ga jau luni ane hatta ili maju laganik iku makut ila ganik amalau tana ange hati gini kasi majang ane hatta ili maju laganik mo pijak ane usah lemat main aku kaya kanilau tu tako ga nunabut ila ga jau jok kanata lima tana iku makut nu atau siru hulugut 2050 open Inuit nunak doa miukati majiki jangi kati mendengar pejari lau mampi nasua kosi unungwani nuta milu itsi bau tak tak tutik sunai lu sibu lew jauh ke hamanga tak akka gunu sita menut sibu nitin ya tako kau si lau tuit angat tau lu tilu tapi malu ngah sibu nita di nutuwa angat lu ting kati maji suli sabut juga akan niru majut inuit asibang tiuni kejangin ni ikhalu kasua tiuni ngin lu Amalu tak kuat gaba makut, kena uja hati ciga kena lute inun nik hausi sakti ujunun. Alu kikut tak, tan ici bau tak ulau tu tay mau kalau tu, atau si uhati kini kau piu nak pangujo.
1: Ika yak tigi kena utakai, ilagiing nikun, naglik tigi nikun. Kuvasing nak sami sakyat itu terus kata kuta, ika yak sui kata utinga kuta, wah kelanga. Inui pivalikan naga ya kasugiyaka.
0: Dan ikajok tu ilau tu natana ubat kutik mik inui tapirikan natamiku angajok hangau halau tu taku agu inui mana pivikat siamata amalu tana ichi bau tanga kanatami nganak tilugu tay malu taku nuta mitau kigatu ijahak tilugu kirtatu Tamak ko gawa matuha kunik nunak doa lima milu katu jahatya karun nalatu yukir taktu miun. Tako kati malaktu iking ulami alas kami 2030 ulakan. Tay matau inui o hausi ngit malu hausi majatuha kajangit. Kati mabit jwati lukit tako hausi o hatta laumidun. Amisui nakitui naktu isu malu tehaktui adjigi mink. Tapi malu tak ko inut itu go kau semenek, amisungo paling mata Allah hati nak paling atun, amalu inun ni ko kau selagana mau ilinnya titi jahang elewan nengah, atau makuali go mana inna unemu nukah paling mata, lina ibik tanah perub pemikalun pegiat titi lau semaju inut itu nengah upim mageujuk saputi jauh gaya hatullo.
1: Ukaw sibun at tanayok si Mappan kayo sinerto. At uktaong innakat kayo sinerto. Anirijaw laripan kayo sinerto. Kinguliw jaw vangipan kayo sinerto. Upirijaw laripan kayo sinerto. Takusaw titaw laripan kayo sinerto. Umatikung at titaw laripan kayo sinerto.
0: Kadai mager si majuit aku utak tici berlian kami sanggulat kita juga kanal lulenyo ini tetu harus kahat telau majun amalu uhalima gatca takat cialuni nala gatca takat cialuni luku kena tuin namun amalu nala utikutu saksa juga kanal hataluni ini tetun amalu kengai tak kuanu nabumi nala natau lautu kahil sangat pangulautun Tako au jako khaile sa liu te siungu mata patis action. Tako katu jahatigi kina au jaleu asoakti yungi tukaju si titi siun. Tako amisuit pisu hatta lauk tuit amalu piju kaksak tau luti pisu hatta kujau luti. Tako ikhalu itsaala khainna hatta kalauk tillugu. Darlene Hetsuk ilinia titi jau hatta ksimanyu kingarni. Ammalu piso hatta hatta lautu ilinia tehauti hatta lautu meni.
2: Ta ikhalu igut avu ngali ma sala khai na lekma akka guni hatshini. Ta imeli zautu ta tu saksu ta en khanu isu magi alla lautu ma. Piga suwa kunnak mizugu ta ima sa inna piso ngumma ta javani miu. Ami sugi alla galu akpata. Uvagu katikuta ilinia ti ammalu ilinia ti tizi.
0: Pigaso ang nakmizugutay mga sa'yo na. Tako, hamalak kong ito niya kung naksila ka yung $10,000. Tako, kingam yun, ilaw yung tayo na law to. Ula ko sa CBC Regional News. da ene o

Worku den senet hisi dati gustiom tela indeso intuk achu katu leku nakuristi den senet hisi entati tresi inti woku tionta entati tresi tuta wo kutihe akehe nakuista.

0: Hitu kapa miko tse lui uti hei peko tehi hua onko on.
1: Ako lai hini tini saake ke dehuia tai tera aga ke ali teiti. Ako lai sotone alai tini saai. Ari yoni yako tini ke dehuia kata alati. Satou tini ahe diti, tiki tini sai, akula di pehmo aka ye, ko unken satate, ko unken satate la pehmo aka ye, itso tani atene ke kena wata. Nala di se ahi, iku kwa satou tini ili, e ilana ko tini ke naga ya la, e yahen tene, oti paye tani, Sina nite aye aye kela yagunita na aye lagala di soto na tina sete ni kina ta aye lagala di tena aye ta na sa pe shokol ni di pe shokol ni ula e soto na tina sete ni te e pe shopahu ke di ti aula di pe shoka weke Ain lah nanti, masa satu hari ini lekang ke tengah jiri lepas, aku lagi jiri lepas, nanti besok tanya ke nanti satu hari ini dengan kata sekolah lekang itu tiada yang tara ain leh ni tuan, lajur lah itu tenang wangi ya, eh kau calling, aikan kau sekali kau hendak. Aku sekolah lekang ye kasih ye kau tu, tapi mana kah yang semua, hari jual lagi ilasa itu tanah, tanah saya tanah kita yang le, ayo kita ikut panen ting, akhir, orang, akad, aku menitaneri bagas itu waktu, tapi hari ada tu semua. Hati, angin lagu la di tengah, sota ni la, jadi je aku la di akhir, lasa tu hati ni fuh seni ni asal ni dia, kaya dah cak, kalau hati ni wakar di ti, tiada la ye tengah ye, hati, aku la di, satu hati ni harus seni ye ti sota ni, aku la di. Masanya orang bersyukur orang satu hari ni jadi sudah katalah netian ya dia kain lagi berfi negara ni buat betul macam tu lah. Aku lagi ikhaya risa lagi bersyukur sudah. Aku lagi masanya bersyukur jadi sudah agak lagi ikhfi dulu tiada meni. Meri ni siapa yang kalah lagi? Siapa yang mat? Hati orang kan tu lah. Ya tala ni kan orang tu bisotnya ni yang laku deh. Aku lagi. Atau tu ni rani tu ikhaja sana dah lah jirazu. Anak lah ini orang beli lagi. Tanah ada sana aku. Tanah ada sana aku lagi. Kau, mana jadi salah ini lega khadehi. Irlan tanpa corak sini leh, so tanah juga ada kau. Aku lagi, ini lega jika hara indah terlade. Aku lagi, satu terlade. Kau tak aku lagi, ia waktu anjlo kau tak. Tapi, ini so tanah buat ini terlalu lade. Tapi perihat, hati ada perihat, terlata ada kau. Hati, aku lagi ada perhati lata hati, aku kau, aku lagi, ke perhati, ada perhati,